0: بالعالمين. أدي سين جوا.
1: Nyana longgar pasti mungkin ada cuci cuci lah. Nih sudah rista tu, tapi ala. Tapi sudah sih dah, tapi sih tanya. Karena saya sih nampak kena bawa lah. Karena sih nampak bawa mandang ini juga. Nyana longgar pasti mungkin ada cuci cuci lah. Nih kerik selal, dikerik deg, dikerik sam, dikerik sing. Tapi sudah sih, ini sih sudah. Kalau kami dari anjir sendiri, kalau sekolah pasti di sendiri. Nyana longgar haral mah, sih nampak cuci cuci lah. Ini saya cari level, saya cari bulu keharal mukil, kemudian kita menip. Jadi bila alahir ini jadi, asyik waktu yang ini akhir si, yang nalar kita cuci pun, alip pun juga, sejuru minggu kau alip, jadi kita semua cuci pun juga, si yang nalar, kita kalau betul cuci, kita hari ini akan lahir. Kita ini sekarang ini jadi ini, bawah sini ini kulla mah ahuli, yang nalar yang buruk magdi. Gaharan, gaharan, sama, biru, macam macam tu biru tuwa, agit pun macam bot. Macam hari mana, amina, bukan biru biru, kasihkan amina. Yang nalar kita semua hujung biru tuwa, ini hujung biru bulu, dua kami, kita biru biru, biru nekhayal, raw, ini bulu. Yang nalar, gawat lori ma, waktu jengkel waktu, aksam jengkel aksam, tuwa semua tu biru. Waktu khalan ha, saya pun tidak. Nor warahmatan bilang tihei, yang nalar kita sebelum semua terkibiru tuwa, maka segala lebay sangat keluar air mana bafau, jadi amu tu dia mulai. Waktu liman barang tu dah harrahi, waktu liman amarah dihijani, yang nalar kita jadi bolol mesti tak, kalau kami jadi terkibiru, mungkin semua terkibiru tuwa. Cinta kali ini, yang nalar kita jadi bolol pilih si masa tuhan dia, kita tak, bolol, cinta kali ini. Asin bakar ini. Jadi jami mana hari hukala bina ihsan lebih di sabit kastala. Yang nara ihsan dijadil tip kirim masih dimiliki kita lah. Bina kami ihsan jenil lelak itu ko mana sang asin bakar ini. Asin bakar ini. Waktu ini kuli mandi hari akad sahaja. Uli lebih lah hari kehilan rakina. Yang nara dijadil tip kuda ketua. Tip jam dijadil jam sih jam loba. Cinta kali jek, cinta nak kali ini.
2: Menjadi mahat, jadi kita kasih lebih banyak mak lebur fokus ini. Menjadi kawan le, kerin tua, ada mungkin kita kiri, ada mungkin kita kasih lebur. Mereka mungkin sedih, bagi sedih tu, lepas orang kita kasih lebur. Tapi orang itu orang lembam le, ni mungkin sedih dengan mana kau yang ada. Korang sampai orang itu orang, asam betul, aku orang betul, takkan memang betul.